Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Papua Selatan didorong tidak hanya berkembang di tingkat provinsi dan kabupaten, tetapi mampu memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan hingga ke kampung dan distrik. Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo yang diwakili staf ahli bidang pengembangan otonomi khusus Soleman Jambor Mias dalam kegiatan rapat kerja daerah Rakerda 1 DPR IWAPI Provinsi Papua Selatan yang dirangkai dengan pengukuhan pengurus DPD IWAPI Papua Selatan serta pelantikan pengurus DPC IWAPI di 4 kabupaten. Dalam sambutannya disampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai tantangan khususnya dalam pengembangan ekonomi dan dunia usaha. Perempuan disebut berasal dari kata empedu yang dimaknai sebagai sosok yang memiliki kemampuan kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, para pengurus IWAPI diingatkan mengenai makna menjadi seorang pengurus. Pengurus berasal dari kata urus ya, sehingga seorang pengurus harus mampu mengurus dan melayani kepentingan anggota serta masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi. Dalam kesempatan tersebut, IWAPI Papua Selatan juga didorong meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk usaha. Kreativitas dinilai sudah banyak dimiliki oleh pelaku usaha, namun tantangannya adalah bagaimana mengubah kreativitas tersebut menjadi inovasi yang memberikan nilai dampak terhadap sebuah produk. IWAPI juga diharapkan dapat membangun keterhubungan antara pelaku usaha di tingkat provinsi dengan perempuan pelaku usaha di kampung dan distrik. Keberhasilan organisasi menurutnya bukan hanya ketika kegiatan mampu menjangkau tingkat nasional ataupun internasional, tetapi ketika memanfaatkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di kampung. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026, TNI Wilayah Papua Selatan menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove sebanyak 1.000 pohon di Pantai Payum, Kelurahan Samkai, Kabupaten Merauke. Kegiatan penanaman mangrove tersebut dipimpin oleh Komandan Kodairal 11 Laksda TNI Joko Arianto STMTR dan dihadiri oleh Gubernur Papua Selatan Profesor Dr. Insinyur Apollo Savanpo dan sejumlah Forkopimda Papua Selatan dan Kabupaten Merauke. Penanaman mangrove melibatkan ratusan prajurit TNI Polres Merauke, Pemprov Papua Selatan, Pemkab Merauke, serta berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan lintas instansi dan masyarakat tersebut menjadi wujud nyata semangat gotong royong dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan pesisir. Dalam sambutannya, Komandan Kodairal 11 mengatakan bahwa kegiatan penanaman mangrove ini merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan, khususnya ekosistem pesisir mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah abrasi, melindungi wilayah pesisir serta menjadi habitat berbagai jenis biota laut. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman mangrove. Pihaknya menilai penanaman mangrove menjadi langkah nyata dalam menjaga kelestarian pesisir Merauke. Gubernur mengatakan bahwa keberadaan mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir, karena itu upaya pelestariannya tidak boleh berhenti setelah bibit ditanam, melainkan harus diikuti dengan perawatan agar mangrove dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Di sisi lain, mangrove memiliki kemampuan menyerap dan menyiapkan karbon dan dalam jumlah besar, sehingga berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Saya Dunata Mahusi, demikian Info Pro 2.

0: Siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: doremisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari Kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak Kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Lara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
0: Anu, dia Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang aduh, bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Hah? Ayah? Itu suara ayah?
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, teknik Alex, editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi,

Kita memperhatikan terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Menemani kamu dari pukul 5 ya hingga pukul 10 dengan harapan ya. Semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 11 nanti bakal ada hit list ya teman-teman, hingga pukul 12 nanti. Dan nantinya di

pukul 12 kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya nantinya dengan program santai siangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

German showing bounds. Left right German showing bounds.

basuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari. Hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa malam.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Samen terbaik kamu. Produa FM.
1: Teman Produa, saatnya doa Angelus.
0: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpuk pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi. Duh, kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
2: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
2: Karena suatu hari sawah dan Tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
2: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek pengarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu.
0: Eh,
1: pokoknya Ning? Aku mau pergi, cepat, Kak, cepat.

0: Akhirnya, kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan?
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Aduh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar nggak? Losari, kamu dengar nggak barusan?
0: Dengar apa?
2: Jenny?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa sawah Bapu jadi mengering? Pohon kelapanya kenapa layu? Daun-daun pohon mangga kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Jening?
1: Ampun, apa-apa. Jening, Jening tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, Bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, Bapa. Ampura, Bu. Jening salah. Jening lupa berterima kasih. Jening takut, Bu.
2: Ya, udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?

kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Cening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon, sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Tomo Pro 2, selamat siang dan selamat hari Sabtu nih Tomo Pro 2. Gimana kabarnya Tomo Pro 2 di hari ini? Semoga aja baik-baik aja, semoga juga buat kamu yang hari ini sedang menikmati harinya ya, di hari libur nih. Semoga hari kamu berjalan dengan lancar, yang mungkin sekarang masih tidur ya. Bangun Tomo Pro 2, bangun. Dan buat kamu juga yang mungkin sekarang di siang hari ini gitu kan, lagi mau makan ya Tomo Pro 2, yang mau mengisi energi lagi nih karena di waktu libur, bukan berarti kita juga libur makan, bukannya malah jadi lebih malas ya Tomo Pro 2. Lebih produktif, jadi kita bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin gak bisa kita lakuin pada saat weekday. Dan Tomo Pro 2, Haidar di sini di Santai Siang bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti dengan memberikan kamu info-info menarik nih dari dunia kuliner, UMKM sama olahraga sampai 2 jam ke depan, sampai jam 3 nanti. Jadi buat Tomo Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Ngapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

96,4 MHz Pro 2 dari Bro Kate, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita masih di santai siang nih, masih bersama Haidar teman Pro 2. Dan kali ini teman Pro 2, siapa nih yang pernah dengar kalau misalkan daging penyu itu tuh udah dilarang di Indonesia teman Pro 2? Dan fun factnya nih teman Pro 2, daging penyu itu udah dikonsumsi sama manusia sejak berabad-abad lalu nih, di abad 15 sampai ke 17. Jadi daging penyu ya, itu tuh jadi makanan yang cukup populer di sejumlah wilayah, termasuk di Karibia nih teman Pro 2. Jadi para pelaut itu tuh membawa penyu sebagai persediaan makanan dalam perjalanan laut, karena penyu ini tuh dapat bertahan cukup lama tanpa banyak makanan nih. Dan masuk ke abad ke-18, daging penyu itu bahkan ya teman Pro 2 pernah menjadi hidangan yang digemari kalangan atas di Inggris. Dan tradisi ini tuh kemudian berkembang hingga Amerika, dengan salah satu sajian populernya itu tuh sup penyu nih. Namun popularitas daging penyu ya tahun 2002 perlahan menurun karena proses pengolahan yang cukup rumit sama perubahan pola konsumsi membuat hidangan ini tuh jadi semakin jarang ditemukan nih. Tapi di sisi lain, daging penyu liar juga punya resiko kesehatan karena bisa terpapar polutan sama juga merkuri dari lingkungan. Dan sekarang sendiri ini teman Pro 2, mengkonsumsi penyu itu bukan hanya menjadi persoalan kesehatan, tapi juga tentang konservasi nih. Karena di Indonesia, penyu itu kan merupakan salah satu satwa yang dilindungi ya. Makanya nih teman Pro 2, buat perburuannya, perdagangan, atau mungkin konsumsi penyu itu tuh dapat melanggar aturan perlindungan satwa. Jadi kasus dugaan untuk perburuan gitu kan dan konsumsi penyu di Raja Ampat pada September 2026 kembali jadi perhatian nih terhadap pentingnya menjaga satwa laut yang dilindungi. Dan nomor 2 itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di siang hari ini. Dan setelah ini Haidar bakal ngebawain kamu nih dari UMKM yang terdampak bencana di Sumatera, yaitu nomor 2 didorong masuk ekosistem digital. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Kita kembali lagi sama Pro 2 di Santai Siang dan masih bersama Haidar nih. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang UMKM. Di mana Kementerian UMKM nih bareng-bareng sama TikTok Shop dan juga Tokopedia ya Tom Pro 2 itu memfasilitasi landing page UMKM Sumatera untuk bangkit membantu pemulihan usaha yang terdampak bencana di Aceh nih, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nah, fasilitasinya itu diperkenalkan lewat klinik UMKM Bangkit di Pidie Jaya Aceh. Jadi program ini tuh sama juga ya Tom Pro 2 digelar di Aceh Utara dan juga Aceh Tamiang buat memperluas akses pemasaran digital untuk pelaku UMKM. Jadi sampai 26 Agustus 2026 ada sebanyak 4.425.000 UMKM terdampak bencana telah bergabung. Jadi sebanyak 2.128 produk lokal itu juga telah disampilkan lewat landing page ini. Dan Asisten Deputi Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM Ari Anindya itu mengatakan kalau misalkan digitalisasi ini tuh bisa membantu ya Tuan Pro 2 ya UMKM untuk memperluas pasar sekaligus juga mempercepat pemulihan usahanya. Ya, pelaku UMKM dari 3 provinsi ini itu tuh bisa bergabung dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya itu terdaftar di aplikasi Sapa UMKM, punya nomor induk berusaha atau NIB, sama punya akun marketplace yang aktif. Dan untuk penampingannya juga itu mencakup pembuatan akun marketplace, terus strategi promosi, serta pemanfaatan kampanye beli lokal. Dan pemerintah berharap gitu kan Tom Pro 2 kolaborasi yang ada gitu kan dengan platform digital ini tuh bisa menjaga keberlanjutan produksi, terus memperluas pasar lagi, dan bisa membantu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Semoga ya Tom Pro 2 apa yang sudah diberikan gitu kan, apa yang sudah di laksanakan pada sampai di tanggal 26 Agustus itu UMKM-UMKM yang terdampak bencana di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat ya Tom Pro 2, di Tamiang itu semoga aja bisa berpulih gitu, bisa sedikit-sedikit bisa menaiki lagi, bisa sukses lagi gitu Tom Pro 2, amin. Dan Tom Pro 2, di jam 2 sampai jam 3 ini Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Kira-kira ada info apa aja ya di dunia olahraga selain di bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Santai Siang dan masih bareng sama Haidar nih di siang hari ini Tomo Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih info dari dunia olahraga. Dimana Tomo Pro 2 di hari ini, di hari Sabtu nih, Asian Games 2026 Aichi Nagoya itu resmi dibuka di Jepang. Dan upacara pembukaan itu berlangsung di Paloma ya, di Mizuho Stadium di Nagoya mulai pukul 4 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi ada sekitar 17.000 atlet dan ofisial dari berbagai negara Asia yang bakal berkompetisi dalam 45 cabang olahraga nih. Dan sebanyak ada 469 medali emas yang diperebutkan, jadi penyelenggaraan berakhir pada tanggal 4 Oktober mendatang. Dan Asian Games di kali ini ya itu tuh ngehadapin sejumlah tantangan nih Tomo Pro 2. Salah satunya itu terkait sama akomodasi dari peserta. Jadi panitia itu tidak menyediakan kampung atlet, melainkan menempatkan kontingen di hotel gitu kan, terus pada bangunan kontainer sementara sama kapal pesiar Costa Serena nih Tomo Pro 2. Dan sejumlah kontingen itu sempat menyampaikan keluhan terkait layanan transportasi dan juga fasilitas tempat tinggalnya, termasuk persoalan penyebutan sama ukuran tempat tidur bagi sebagian atlet. Dan selain akomodasi, nih kondisi cuaca juga jadi perhatian. Karena hujan deras dan juga ancaman topan itu berpotensi mempengaruhi transportasi maupun jadwal pertandingan di sejumlah wilayah di Jepang. Meski demikian, itu nomor 2 kompetisi itu akan tetap berlangsung hingga 4 Oktober 2026 dan sejumlah cabang itu udah dipertandingkan sebelum upacara pembukaan. Termasuk ada sepak bola, ada bola basket, dan juga ada kriket nih. Dan di Asian Games 2026 ini juga menghadirkan salah satu cabang olahraga yang baru ya Tomo Pro 2 yang menyasar penonton-monton muda. Seperti e-sport, ada breakdance juga, ada BMX, sama mempertandingkan padel dan juga mixed martial arts atau MMA untuk pertama kalinya di Asian Games. Ya Tomo Pro 2, meski dibuka nanti gitu kan, dan sepak bola juga kriket sama bola basket itu udah dipertandingkan sebelum peresmian ya Tomo Pro 2 ya, sebelum upacara pembukaan nih. Semoga aja kita doain nih untuk Indonesia bisa menang dan juga melaju ke babak final dan juga membawa medali emas untuk negara kita tercinta. Amin. Dan Tomo Pro 2, setelah ini ada satu lagi nih dari dunia pingpong ya Tomo Pro 2, di mana tekball dan peluang emas pertama untuk Indonesia di Asian Games 2026. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Pro, oke, teman terbaik kamu.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

96,4 MHz per 2 dan oke itu teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita masuk ke info terakhir dari dunia olahraga dari Tom Pro 2. Atletik Ball Putri Indonesia nih Sumaya Tom Pro 2 ngebuka peluang meraih emas pertama Indonesia di Asian Games Naichi Nagoya 2026 nih.

Dan nomor 2, untuk Tekball sendiri nih, itu kalau misalkan di bidang Tekball gitu ya, udah melewati pertandingan ini, semuanya itu bakal tampil di final pada hari Minggu nih, di tanggal 20 September 2026. Dan hasil ini juga ngebuka peluang Indonesia buat mencatatkan medali pertama dari cabang Tekball di ajang Asian Games. Jadi kita tunggu ya tahun 2022 ya, karena udah maju nih kan ke semifinal, udah lewatin fase grup dan juga babak repechage. Dan pada fase grup, atlet asal Riau nih tahun 2022, karena Sumaya itu tuh bakal menghadapi wakil India nih, Kumisi Joaquim Soja, pada semifinal tunggal buat putri di tanggal Sabtu gitu kan, di tanggal 19 September 2026. Dan kalau misalkan berhasil menang, Sumaya tuh bakal tampil di final pada hari Minggu. Jadi besok juga bakal tanding lagi dia tanggal 2022. Di babak repechage, Sumaya itu mengalahkan wakil Kamboja Dwi Kumian dan dua game sekaligus nih, dengan skor 12-8 dan 12-7. Dan pelatih Tekball Indonesia Fitrah Muhammad di tahun 2022 nyebutin kalau misalkan kepercayaan diri Sumaya itu terus meningkat sepanjang pertandingan. Jadi Sumaya itu bertekad gitu kan untuk menjaga fokus dan juga memperbaiki kekurangan saat menghadapi wakil India nih. Dan Tekball itu merupakan olahraga yang memadukan unsur sepak bola dan juga tenis meja tahun 2022, dan baru debut pada Asian Games Aichi Nagoya di 2026. Dan selain Sumaya nih kan, ada Indonesia juga memiliki peluang medali melalui Joga Ardika nih di nomor tunggal putra sama pasangan Husni Uba dan Aode Mardan di nomor ganda putra. Ya, tahun 2022 kita doain aja atlet-atlet yang sedang berjuang di Asian Games di 2026 di Aichi Nagoya ini, semoga aja bisa mengharumkan nama Indonesia terus membawakan medali emas yang banyak. Dan tahun 2022 itu tadi info terakhir tentang dunia olahraga ya tahun 2022 di Santai Siang. Karena setelah ini di jam 3 kita akan sama-sama mendengarkan doa kerahiman ilahi, dan juga Haider bakal balik lagi nanti di info Pro 2 setelah kerahiman ilahi. Jadi buat tahun 2022 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak.

0: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Heder di tanggal 19 September 2026 dan inilah info pertama. Program Studi Pendidikan Profesi Guru atau PPG Universitas Musamus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan penelitian penindakan kelas atau PTK dan penyusunan laporan PTK berbasis Artificial Intelligence bagi guru SMA Kartika 11 Merauke. 31 Merauke. Kegiatan yang berlangsung di SMA Kartika 31 Merauke tersebut diikuti 20 peserta dengan melibatkan Yayasan Kartika Jaya Cabang 30 Mandala Trikora sebagai mitra. Latihan bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian di kelas secara sistematis serta meningkatkan keterampilan menyusun laporan penelitian dengan memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Para peserta mendapatkan materi mengenai konsep dasar PTK, identifikasi masalah pembelajaran, penyusunan proposal, perencanaan siklus PTK, penyusunan instrumen, hingga teknik pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif maupun kualitatif. Guru juga diarahkan untuk memahami tahapan PTK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, PPG Universitas Musamus berharap guru dapat meningkatkan kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas sekaligus membangun budaya refleksi dan penelitian di lingkungan sekolah. Info kedua. Guru SMA Kartika 31 Merauke mendapatkan pelatihan pemanfaatan Artificial Intelligence dalam penyusunan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Musamus pada hari Jumat 18 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, 20 guru diperkenalkan pada pemanfaatan AI sebagai alat bantu untuk menemukan ide penelitian, merumuskan masalah, menyusun latar belakang, mengembangkan instrumen, mengorganisasi data, membantu analisis, hingga menyusun kerangka laporan PTK. Peserta juga diarahkan untuk menyusun bagian laporan yang meliputi pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka. Tim dosen memberikan pendampingan dan umpan balik terhadap perancangan PTK yang dikembangkan berdasarkan permasalahan pembelajaran di kelas masing-masing dan kegiatan dilengkapi praktik penyusunan rancangan penelitian, presentasi, dan juga evaluasi. Tim pelaksana terdiri dari Dr. Marta Betaubun, M. Hum, Fenty Yosef Manuhutu, SEMSI, Mitra Rahayu, SPD MPFIS, Abdurrahan Saleh Reliubun, SSM Hum, Jeffrey Parangan, SSI MSI, dan Desi Eva Laila Rohmah, SPD M. Hum. Dalam pelatihan, guru juga ditekankan bahwa AI hanya menjadi alat bantu karena keakuratan data, analisis substansi penelitian, pertimbangan profesional, dan keaslian karya ilmiah tetap menjadi tanggung jawab guru sebagai peneliti. Info ketiga. Kepala Distrik Kaptel Kabupaten Merauke mengatakan pelayanan pemerintahan di wilayahnya terus berjalan meski kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau seluruh kampung. Francisco ACP Rumfan, SH Kepala Distrik Kaptel menjelaskan Distrik Kaptel terdiri dari 5 kampung yang sebagian memiliki akses cukup sulit. Kondisi tersebut membuat pelayanan pemerintahan membutuhkan koordinasi antara distrik dengan kepala kampung dan aparat kampung. Selain pelayanan pemerintahan, perhatian juga diberikan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat. Salah satu dukungan yang dinilai penting adalah pembangunan asrama bagi pelajar yang harus melanjutkan pendidikan tingkat SMP di ibu kota distrik. Keberadaan asrama tersebut membantu anak-anak dari kampung yang telah menyelesaikan pendidikan SD untuk melanjutkan sekolah tanpa harus menghadapi kendala tempat tinggal. Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Bupati Merauke melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mendukung pembangunan asrama tersebut. Menurutnya, fakultas itu telah lama dibutuhkan masyarakat dan menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah Kaptel. Sekian info Pro 2 pada sore hari ini. Bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: pagi di kantor PT Bulan Purnama. Di balik dinding kaca ruangan mewah, Raka duduk di kursi empuknya. Ia muda, karismatik, dan sukses. Tapi ada yang tak terlihat. Sebuah kekosongan yang terus ia tutupi hingga hari ini.
1: Kinan, sini sekarang.
2: Iya, Pak Raka.
1: Laporan penjualan kuartal kedua kenapa grafiknya turun 1%? Apa tim kamu tidur?
2: Tim saya sudah bekerja lembur 3 minggu terakhir, Pak. Penurunan ini juga karena faktor eksternal, harga bahan baku naik tinggi, Pak.
1: Saya tidak butuh alasan, saya butuhnya hasil. Di dunia ini yang dihargai hanya pemenang ya. Jangan bawa mental korban ke sini.
2: Maaf, Pak. Saya akan evaluasi tim lagi.
3: Strategi baru ini akan menempatkan pelanggan sebagai pusat. Kita akan membangun pendekatan yang lebih humanis, bukan sekedar cuma...
1: Humanis? Arief, Pak? Kita ini bukan panti sosial, Arief. Kita ini bisnis. Citra saya dipertaruhkan kalau kita terlalu lebih begini.
3: Tapi, Pak, ini kan bukan tentang citra Anda. Ini tentang bagaimana kita mempertahankan kepercayaan publik dan tim internal, Pak.
1: Kepercayaan publik? Kalau saya bicara, publik pasti percaya. Karena saya ini wajah perusahaan, Rip. Kamu pikir siapa yang membesarkan nama perusahaan ini?
3: Ya, kami semua, Pak. Tapi kami kan juga manusia, bukan bayangan dari ambisi Bapak.
2: Kadang tuh aku kasihan loh sama Pak Raka. Aku ngerasain kalau dia ini bukan sekedar keras kepala biasa sih, Rif. Kayak lebih ke haus sama validasi gak sih menurutmu? Pernah dia tuh cerita, waktu kecil dia dipaksa sempurna oleh ayahnya.
3: Iya sih, aku ya, perhatikan juga kok. Dia itu selalu kayak butuh dikagumi gitu,
2: benar,
3: gak sih?
2: Benar.
3: Kalau enggak, ya paling dia marah besar gitu kan. Seperti kayak takut dianggap lemah gitu loh.
2: Ya, aku sih sempat curiga ya, Rif. Mungkin dia tuh kayak semacam gangguan NPD gitu. Kamu pernah denger gak?
3: Pernah sih kalau NPD gitu.
2: Narcissistic Personality Disorder. Gak tahu deh. Kan aku juga bukan ahlinya ya.
3: Ya, aku juga bukan kalau gitu.
4: Pak Raka, Anda mengatakan bahwa akhir-akhir ini sering merasa tertekan, mudah marah, dan sulit mempercayai tim perusahaan Anda. Apa yang Anda rasakan sebenarnya, Pak?
1: Aduh, saya merasa tidak dihargai, Dok. Kalau saya tidak terus tampil sempurna, saya merasa seperti tidak berarti. Semua akan meninggalkan saya, Dok.
4: Apa Anda merasa orang hanya menyukai Anda saat Anda sukses?
1: Iya, tentu, Dok. Sejak kecil, ayah mau saya jadi yang terbaik. Kalau tidak, saya dimarahi atau bahkan diabaikan, Dok.
4: Itu luka lama, Pak Raka. Tapi sekarang Anda punya pilihan. Memimpin bukan soal dikagumi, tapi dipercaya. Dan itu dimulai dari menerima diri Anda apa adanya.
0: Pagi itu, suasana kantor tak seperti biasanya. Raka memanggil seluruh tim ke ruang rapat.
5: Teman-teman, saya ingin minta maaf atas cara saya memimpin. Saya sadar, selama ini saya banyak menyakiti kalian. Saya saat ini sedang menjalani terapi dan mungkin saya tidak akan berubah secepat itu. Tapi saya ingin belajar, teman-teman. Bukan jadi pemimpin yang ditakuti, tapi dipercaya oleh teman-teman.
2: Iya, kami tahu Bapak mampu. Terima kasih karena udah berani jujur dan kembali menjadi manusia yang memanusia, Pak.
3: Baraka, kami di sini bukan untuk menjatuhkan Bapak, tapi untuk membantu. Kita itu tim, bukan bayangan satu orang ya, Baraka.
0: Perjalanan pemulihan tidak pernah mudah. Tapi keberanian terbesar seorang pemimpin bukan saat ia memimpin orang lain, melainkan saat ia berani memimpin dan menghadapi dirinya sendiri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: MHz Pro 2 dan Brokit, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2, selamat sore. Dan kita kembali lagi berjumpa di RRI Merauke atau Om Pro 2 di Pro 2 RRI Merauke. Ini bareng sama Haidar di sore hari ini. Dan gimana kabar kamu Om Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga aktivitas yang kamu jalankan di hari ini bisa selesai ya Om Pro 2. Atau mungkin yang sekarang udah mau mulai istirahat nih setelah bermain telah bermain di siang hari ya Om Pro 2 ya. Semoga kamu juga abis ini gitu kan, besok juga masih ada yang libur nih Om Pro 2. Jadi selamat beristirahat di hari Sabtu dan juga Minggu nih. Dan teman Pro 2 di hari Sabtu ini di sore ceria ya, teman Pro 2 Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 5 lewat 30 nanti dengan memutarkan kamu lagu-lagu Indonesia juga ya, teman Pro 2 dan juga Inggris yang bakal nemenin kamu selama 1 jam setengah ke depan. Dan buat teman Pro 2 yang merequest lagu di sore hari ini, langsung boleh banget ke WhatsApp kita aja di 0821-4899-4964. Kita tungguin sampai jam 5 lewat 30 nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: Kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jangan buang sembarangan, nih.
2: Nio.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah untuk perjumpaan kita pada sore hari ini di Sore Ceria. Thank you banget teman Pro 2 yang udah dengerin, dan juga semoga aja lagu-lagu dan juga info yang udah Heather bagiin ya teman Pro 2 dari Santai Siang tadi bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan teman Pro 2, setelah ini di jam 5 lewat 38 menit ya teman Pro 2, nanti kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Habis itu nanti di jam 6 akan diputarkan hitlist buat kamu semua. Dan di malam hari nanti di Jaga Malam, kamu bakal ditemenin sama Kakak Frankie sampai jam 11 malam nanti. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 untuk menemani hari kamu semua. Jadi buat teman Pro 2, jangan ganti frekuensi. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Heather pamit, bye-bye.

ating salatu wa iman ati Sayyidina Muhammadin al-Wasallata wal-Fudina wassarafi wal-Dirajata al-Aliyata al-Rafiyah wabat sumaga man mahmudan laji wa'adda inna laka tuhlibul meka. Ya Allah, Tuhan yang memiliki ini semua yang sempurna dan sembah yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: mereka mungkin berbeda dalam cara bergerak, berbicara, ataupun melihat dunia. Namun, semangat mereka untuk berkarya dan berkontribusi tidak pernah surut. Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Warga negara yang berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat. Kini, perhatian terhadap penyandang disabilitas terus meningkat. Pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat bergandengan tangan untuk menciptakan ruang yang lebih inklusif, menghadirkan akses yang ramah, serta membuka jalan bagi kemandirian dan prestasi. Karena keterbatasan bukan penghalang untuk berdaya. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan dan kepedulian. Jadikan Indonesia yang setara, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: again.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Teman terbaik kamu.

0: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
1: Iya, Bu.
0: Kak, temanin adik kamu, Gi. Sana nih.
1: Siap, Bu.
0: Eh, Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
1: Oke, Bu.
2: Hati-hati ya, Nak.
1: Iya, ya.
0: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
2: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
0: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, ya.
2: Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
1: Hah, capek, Bu. Hari panas, terus jalan kaki.
3: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
1: Iyalah, kamu masih kuat. Tas kamu kakak yang bawakan.
0: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
1: Masak apa, Bu?
3: Iya, Bu. Edo udah lapar. Makan, Bu. Makan.
0: Iya. Ibu, masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
1: kerupuk.
0: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
3: Makan dulu, Bu, makan.
0: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo, Nak. Kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
3: Iya.
1: Ih, dasar anak manja.
3: Kakak yang manja.
0: Sudah. Ayo ganti baju.
2: Kak, Edo, sini nak. Duduk sama ayah sama ibu.
1: Iya, ya.
2: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
3: Lancar ya, aman.
2: Syukurlah.
1: Ada yang tidak lancar ya.
2: Hah, apa?
1: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
3: Enggak kok ya, Edo gak capek.
1: Capek tahu.
2: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi besok ayah belikan payung ya nak, jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
1: Yes, boleh ya, besok kita beli ya ya.
0: Lagi ngumpul rupanya. Pantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
1: Mau, Bu.
3: Edo juga mau, Bu.
2: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
0: Oh, iya. Kopi.
3: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
1: Iya, Bu.
2: Edo kenapa, Nak? Kok diam saja?
0: Iya, Edo ada apa?
1: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek gitu.
2: Ada apa, Nak?
0: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa nak? Ada apa?
3: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
2: Terus?
3: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya. Ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
0: Oh alah, karena itu. Sayang, denger ya nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
3: Senang.
0: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
3: Senang.
0: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
3: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
0: Iya sayang, suatu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya nak ya.
3: Janji ya Bu.
0: Iya janji. Nah sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Ya?
3: Iya Bu.
2: Nah, itu baru anak ayah.
1: Kakak anak ayah juga kan?
2: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
0: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
1: Siap, Bu.
4: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif. Yeah. You know I'm always by your side.

karena kan letaknya di pinggir Jalan Raya Trans Papua. Pemandian Biras sebenarnya merupakan bekas galian tanah timbunan jalan yang terisi air hujan, sehingga membentuk kolam di sisi jalan. Pada hari-hari libur, tempat ini banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya untuk berenang, memancing, atau hanya sekedar duduk-duduk di pondok-pondok untuk menikmati suasana alami yang aman.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih ya yang masih setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu, Jaga Malam. Malam Minggu ya teman Pro 2, semoga menjadi malam yang menyenangkan ya. Ini kan lagi musim flu ya teman Pro 2, apalagi cuaca tidak bersih, udara ya maksudnya tidak bersih, cuaca juga dingin, tetapi hawanya panas juga kadang-kadang karena emang ini musim kemarau ya teman Pro 2. Nah ini ada beberapa langkah sederhana yang sebenarnya bisa bantu untuk mencegah terkena flu teman Pro 2. Jadi kita tahu sendiri flu merupakan infeksi saluran pernafasan yang mudah menular ya melalui bersin, batuk, berbicara, dan kontak dekat. Jadi menjaga kebersihan dan kesehatan ini dapat membantu mengurangi resiko tertular influenza. Nah, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama ya teman mengurangi resiko flu dan komplikasi serius. Nah, vaksinasi tahunan terutama dianjurkan ya bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza. Yang pertama yaitu mencuci tangan ya secara rutin, membantu menghilangkan kuman secara menyentuh menyentuh benda tertentu. Jadi jika sabun dan air tidak tersedia ya teman, pembersih tangan berbahan dasar alkohol ini dapat digunakan. Hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan terkontaminasi. Nah, jadi bersihkan dulu nih tangan ya sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut untuk mengurangi resiko infeksi. Yang kedua ya teman, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitar. Nah, jadi gunakan tisu atau bagian dalam siku ya teman, lalu buang tisu dan bersihkan tangan. Nah, kemudian menghindari kontak dekat ya dengan orang sakit dapat mengurangi risiko paparan virus influenza. Jadi risiko penularan ini dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama penderita flu. Dan yang ketiga, perbaiki sirkulasi udara agar risiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Jadi membuka jendela atau memasukkan udara segar membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara. Dan keempat, hindari tempat ramai dan cenderung tertutup ya untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Masker dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan di ruangan padat atau berventilasi kurang baik. Yang kelima yaitu membersihkan permukaan yang sering disentuh agar mengurangi penyebaran kuman. Meja, gagang pintu, ya ataupun juga pegangan tangan termasuk benda yang sering disentuh banyak orang ya teman. Nah selain itu juga nih menjaga kondisi tubuh penting ya dilakukan melalui tidur cukup, olahraga, makanan bergizi, dan asupan cairan. Nah kebiasaan hidup sehat membantu menjaga kondisi tubuh selama musim penyakit pernafasan. Nah, jika mengalami gejala flu, sebaiknya beristirahat ya di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Pencegahan flu membutuhkan beberapa langkah ya, mulai dari vaksinasi hingga menjaga kebersihan tangan dan juga kualitas udara. Penerapan kebiasaan tersebut secara konsisten dapat mengurangi penularan serta melindungi orang-orang di sekitar. Gitu teman Pro 2. Simple ya, tidak susah, bahkan gratis ya untuk mencegah teman Pro 2. Tinggal gimana kita boleh menjaga kehigienisan atau kebersihan diri kita dan dampak kepada orang lain ya. Kayak bersin gitu ya, jangan ngasal hambur juga gitu kan. Tapi gimana bisa menjaga itu semuanya agar tidak menyebar ke yang lainnya yang sehat. Oke, satu info ya teman Pro 2 yang sudah kakak Frankie tambahkan lagi menemani kebersamaan kita ya di malam hari ini, di malam minggu. Jangan kemana-mana, lagu-lagu keren masih kita hadirkan ya menemani kalian semuanya. Selamat menikmati, yang lagi di jalan juga hati-hati, jadi pelopor keselamatan ya, seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Saya kakak Frankie di Jaga Malam.

Jaga Malam. Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting Perang Revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet,

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Terima kasih ya teman Pro 2 yang sudah stay on di 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Informasi dan juga hiburan sudah kita hadirkan ya, menemani suasana malam kamu di malam minggu ini. Selamat berakhir pekan ya, dan besok hari Minggu jangan lupa untuk Mbak Kristiani melaksanakan ibadah ya, ibadah misa ataupun juga ibadah pagi. Dan juga seharian bisa, kalau yang gak sempat pagi atau subuh gitu kan, bisa sore atau malam ya. Oke, dan terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya Kakak Frankie Wohel harus undur suara. Tapi ingatin, sebelum kamu tidur, teman Pro 2 jendela pintu rumah diperiksa kembali. Pastikan dalam keadaan terkunci ya, barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan juga sudah dipastikan dalam keadaan aman, sudah dicabut kelistrikannya. Bagi yang belum pulang rumah, jangan semakin larut ya, hati-hati di jalan. Lewati jalan yang aman, yang terang, harus putar jauh, ya gak apa-apa kan, yang penting aman gitu. Selamat tiba di rumah, tiba di kos kamu. Pro 2 RRI masih mengudara sampai jam 12 malam. Nantinya setelah ini masih ada lagu-lagu, dan nanti setengah 12 malam ini, sekitar setengah 12. Ada drama radio ya, di sekitar setengah 12 sampai jam 12 kita tutup siaran ya. Besok jam 5 pagi kita sudah mulai siaran lagi. Terima kasih untuk semuanya, saya Kakak Frankie, mewakili teman-teman yang sudah siaran di sepanjang hari ini, menyampaikan terima kasih, salam sehat untuk teman Pro 2 semuanya, dan dadah, bye-bye.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Sampean sudah jenguk Yuatun belum?
1: Yuatun?
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Sakitnya aneh loh.
1: Aneh gimana? Sakit kok aneh-aneh?
0: Ya aneh gitu. Nggak wajar. Kulitnya melepuh. Masa? Badannya bengkak.
1: Ya Allah.
0: Aduh, nggak tega deh liatnya.
1: Kata dokter gimana yuk?
0: Nggak usah dibawa ke dokter, sudah kelihatan kok. Itu seperti kena anu.
1: Kena anu gimana? Kok bisa orang sakit nggak diperiksa ke dokter? Minimal kan dibawa ke puskesmas, biar ketahuan itu sebenarnya sakit apa.
0: Lawang sudah dibawa ke tabib kok.
1: Tabib itu bukan dokter, Yu. Kan gak bisa meriksa dengan cara kedokteran kalau tabib.
0: Katanya sih, katanya ini kena anu.
1: Anu lagi, apa sih itu?
0: Iya, Yuatun itu kan banyak yang gak suka. Gak seneng gitu loh, Yu.
1: Gak seneng gimana? Memangnya apa hubungannya sakit Yuatun dengan orang yang gak seneng sama dia?
0: Sampean ini kok pura-pura dalam perahu sih? Kok pura-pura gak tahu gitu loh?
1: Maksud Yunah ini, Yuatun itu kena santet.
0: Iya, kata orang-orang sih begitu.
1: Kata orang-orang, apa sampean juga nyangka begitu, Yu?
0: Lo, saya ini cerita, cuman cerita. Coba saja sampean lihat sendiri keadaannya sana, Yuatun. Sampean jenguk, sana, jenguk.
1: Iya, ntar saya jenguk. Ya udah, saya duluan ya, Yu.
0: Iya, hati-hati ya, Yu. Orang kok dikasih tahu gak percaya. Lah kalau banyak orang yang pikirannya sama, kan ya berarti benar itu. Yuatun kena santet. Kok ya Misna ini gak percaya? Orang kok gak percayaan dibilangin. Rasain kalau sudah jenguk sendiri nanti. Lihat keadaannya, pasti pikirannya sama denganku.

0: Gimana keadaan sampean, Yu Atun?
1: Oh, sampean, Yu Misna. Saya masih begini, Yu. Belum ada perkembangan.
0: Ya udah, yang penting Yu Atun punya semangat untuk sembuh. Tidak ada penyakit yang gak ada obatnya kok, Yu.
1: Iya, Yu. Makasih.
0: Terus, kata dokter gimana?
1: Gejala gagal ginjal, Yu.
0: Ya Allah.
1: Entah bagaimana ya, kok saya bisa punya penyakit seperti penyakitnya orang kaya begini, Yu.
0: Ah, Yu Atun ini. Penyakit itu kan tidak pandang bulu. Mau orang kaya, orang miskin. Kalau mau dikasih sakit sama Allah, ya pasti sakit lah. Tugas kita kan cuma ikhtiar saja, biar sembuh. Dan tentu saja sambil berdoa, minta diberi kesabaran dan kekuatan, Yu.
1: Makasih, Yu. Sampean memang baik.
0: Enggak juga, Yu. Sesama tetangga, ya saling dukung. Saling mendoakan, menguatkan. Jika saya yang ketiban sakit, tentu Yu Atun juga begini sama saya.
1: Iya, Yu, makasih banyak.
2: Assalamualaikum, Yu Misna, Yu Misna.
0: Waalaikumsalam. Ada apa, Yuna?
2: Yu Atun, Yu. Yu Atun.
0: Apa, Yu?
2: Yu Atun sudah tidak ada.
0: Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Santet memang jahat. Orang yang nyantet juga jahat.
0: Hati-hati, Yuna. Kalau didengar orang tidak baik. Apalagi Yu Atun sudah meninggal. Kita doakan saja. Semoga almarhum.
2: Sampean ini masih saja tidak percaya juga. Tadi malam tuh, Yu Atun muntah darah, Yu, ditangis-tangisi. Setelah itu pingsan. Darahnya, darah segar loh. Darahnya banyak, Yu.
0: Iya, saya jenguk kapan hari itu. Tapi Yu Atun sendiri bilang sama saya, kalau sakitnya dia itu, kata dokter, gejala gagal ginjal. Dan ada komplikasi apa gitu juga.
2: Nah, terus kok sampai muntah darah gitu?
0: Ya bisa saja, Yu. Mungkin komplikasinya kena ke liver misalnya. Dan mungkin livernya pecah.
2: Itu kan cuma mungkin kata sampean. Bagaimana kalau ternyata kena santet betulan, ayo.
0: Yu. Jikapun Yu Atun itu kena santet, kita kan gak bisa berbuat apa-apa toh. Mau menuduh siapa? Santet itu sesuatu yang samar, gaib. Gak kita ketahui jalannya, apalagi pelakunya. Dan kita gak bisa menuduh orang sembarangan begitu saja hanya karena gak senang sama siapa gitu. Bahkan jika kita itu bertengkar dan bermasalah sama orang, kemudian kita sakit, masa kita yang mau menuduh orang itu?
2: Alah. Iya sih, memang gak pasti gitu, tapi...
0: Udah, Yu, jangan bahas ini lagi. Ayo kita takziah bareng, kita ngaji di sana, ikut mendoakan almarhumah, menghibur keluarganya.
2: Tapi Yu, tapi...
0: Sudah, Yu. Urusan Yu Atun kena santet atau gimana? Biar Allah yang ngurusin. Tugas kita sebagai orang yang ada di dekatnya itu cuma ngurus jenazahnya, Yu.

0: Yo, Misna, saya mau ngomong. Kenapa Yu? Kok mukanya sedih?
1: Anu, maaf ya Yu.
0: Maaf
1: saya
0: apa?
1: Sudah yang kayak yang bukan-bukan. Sudah buruk sangka aku.
0: Loh, ini soal yang mana ya Yu? Kok saya ndak paham?
1: Soal sakitnya Yu Atun itu loh.
0: Kenapa?
1: Dia memang sakit komplikasi ternyata. Kemarin adiknya cerita kalau Yu Atun itu jarang makan,
0: ya Allah.
1: Sering begadang dan doyan minum es. Es yang gitu itu loh Yu. Pola makannya aja gak bener kata adiknya. Itu yang lama-lama menyebabkan dia sakit ternyata.
0: Jadi berarti?
1: Ya, saya tanya tentang desas-desus dia kena santet itu yuk. Katanya itu cuma fitnah. Nggak ada yang nyantet Yu Atun. Dokter pun sudah menyatakan sakitnya Yu Atun itu parah dan terlambat ditangani. Karena selama ini ternyata jika sakit, Yu Atun itu tetap dikuat-kuatin.
0: Ya Allah, kasihannya Yu.
1: Malah paling minum jamu. Jika ndak meninggal, katanya harus cuci darah seumur hidup itu Yu.
0: Berarti memang sangat parah itu Yu.
1: Iya, karena ginjalnya sudah ndak berfungsi. Ndak berfungsi katanya Yu.
0: Ya Allah, kasihan ya. Tapi Yuna ndak usah merasa bersalah. Cuma kita ini memang harus menghindari buruk sangka jika ada orang yang sakit.
1: Iya Yu.
0: Iya, selama dokter masih bisa menjelaskan sakitnya, insya Allah itu bukan santet Yu. Santet itu memang ada, tapi ndak setiap orang sakit itu kena santet.
1: Iya. Iya Misna, saya termakan omongan orang-orang.
0: Memang tidak mudah menghadapi omongan orang-orang.
1: Maaf tapi, ya Yu, aku ya Yu.
0: Iya, tapi kita tidak boleh langsung menerima omongan orang begitu saja, apalagi belum jelas. Ya seperti ini, kita bisa termakan fitnah dan kadang menuduh orang yang tidak melakukan kesalahan.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

sekali peristiwa. Datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Dalam kerendahan hati itulah kita diundang untuk saling meneguhkan dalam iman dan membawa pertobatan menuju Allah. Untuk menjadi sempurna, orang tidak cukup hanya bertobat. Tuhan Yesus mengajarkan, selain bertobat, orang perlu menjadi seperti anak kecil. Anak kecil mendapat tempat istimewa di dalam kerajaan surga. Karena anak kecil dijaga dan dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan.

dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haider di tanggal 20 September 2026 dan inilah info pertama. Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Fidelis Ngol Gebze, menyerahkan bingkisan kepada masyarakat Kampung Pacas, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Saat penyerahan bingkisan tersebut, Kadis Sosial Fidelis Ngol mengatakan penyerahan bingkisan itu dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo ke distrik wilayah Musting. Selain penyerahan bingkisan sembako untuk masyarakat, Fidelis Ngol juga menyerahkan bantuan alat tulis kepada anak-anak sekolah di Kampung Pacas. Bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan terhadap kesejahteraan masyarakat dan dukungan bagi pendidikan anak-anak di kampung. Fidelis Ngol mengharapkan warga masyarakat dan anak-anak tidak melihat besar dan kecilnya barang yang diberikan, melainkan bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua Selatan kepada masyarakat dan anak-anak di Kampung Pacas, Distrik Muting. Info kedua. Program Studi Pendidikan Profesi Guru atau PPG Universitas Musamus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan penelitian tindakan kelas PTK dan penyusunan laporan PTK berbasis Artificial Intelligence bagi guru SMA Kartika 31 Merauke. Kegiatan yang berlangsung di SMA Kartika 31 Merauke diikuti 20 peserta dengan melibatkan Yayasan Kartika Jaya Cabang 30 Mandala Trikora sebagai mitra. Pelatihan bertujuan untuk memperkuat kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian di kelas secara sistematis serta meningkatkan keterampilan menyusun laporan penelitian dengan memanfaatkan teknologi AI secara bertanggung jawab. Para peserta mendapatkan materi mengenai konsep dasar PTK, identifikasi masalah pembelajaran, penyusunan proposal, perencanaan siklus PTK, penyusunan instrumen, hingga teknik pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif maupun kualitatif. Guru juga diarahkan memahami tahapan PTK yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tindakan observasi, dan refleksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Melalui kegiatan tersebut, PPG Universitas Musamus berharap guru dapat meningkatkan kemampuan melakukan penelitian, tindakan kelas sekaligus membangun budaya refleksi dan penelitian di lingkungan sekolah. Info ketiga. Warga masyarakat Kampung Muting, Distrik Muting, Kabupaten Merauke meminta pemerintah

ke Cimapuan Selatan untuk pengadaan mobil ambulans dan bus anak sekolah. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepala Kampung Muting, Meki Basik-Basik, saat kunjungan kerja Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, pada hari Sabtu, 19 September 2026. Meki Basik-Basik mengatakan kebutuhan ambulans sangat mendesak untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Selama ini warga kesulitan merujuk pasien sakit dan ibu melahirkan ke puskesmas maupun rumah sakit karena keterbatasan transportasi. Selain ambulans, warga juga meminta bus sekolah untuk antarjemput anak-anak sekolah yang harus menempuh jarak jauh setiap harinya. Menanggapi permintaan tersebut, Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, menyatakan akan mencatat dan mempelajari usulan, kemudian menindaklanjuti aspirasi warga Kampung Muting sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah provinsi, dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Merauke akan dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Gubernur menegaskan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah Provinsi Papua Selatan. Sekian info Pro 2 pada pagi hari ini bersama saya Haidar. Terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: πάτη να μα. Άγκα και ρε παντία. Τι τσουρούνι την ατσάρα. Τι να
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Pertama terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Lagi di hari Minggu yang cerah tuh Om Pro 2, kita kembali lagi bertemu nih bareng aku Haidar, bareng di Spada ya tuh Om Pro 2 sama kita Om Pro 2. Gimana hari kamu tuh Om Pro 2? Udah pada bangun belum nih? Harusnya udah pada bangun ya. Biarpun hari libur gitu kan di hari Minggu, kita harus bangun pagi nih tuh Om Pro 2. Mungkin yang sekarang nih sedang melatih badannya, atau mungkin sedang berjemur aja depan rumah, atau yang sedang jogging pagi hari ini tuh Om Pro 2, tetap sehat, jaga kesehatan, dan juga tetap memberikan latihan dikit lah Om Pro 2 ke badan kita biar gak terlalu diem-diem amat ya. Dan Haidar di sini bakal nemenin kamu sampai jam 9 nih Om Pro 2 di Spada soal pagi Om Pro 2, dengan memberikan kamu info-info menarik di pagi hari, dan yang pastinya bakal muterin lagu buat kamu nih. Dan buat kamu yang mau request di pagi hari ini, Haidar udah ngebuka sampai jam 9 nanti. Jadi buat Om Pro 2 yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu Om Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 20 September. Kira-kira ada apa aja ya Om Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Proki, teman terbaik kamu.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta biru.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi di Sepada Sampai kita Pro 2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 20 September nih. Karena di tanggal 20 September ini tuh diperingati dengan sejumlah momentum-momentum yang penting nih teman Pro 2, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Dan hari ini itu memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia atau World Clean Up Day ini. Dan peringatan ini itu bertujuan untuk meningkatkan awareness ya Tom Pro 2 buat masyarakat gitu juga teman-teman terhadap persoalan sampah dan juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan yang kedua itu tuh ada Hari Puputan Bandung Tom Pro 2. Ini masuk ke lokal ya di Indonesia untuk mengenang peristiwa perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda yang terjadi pada 20 September 1906. Dan yang ketiga itu ada Hari NFT Internasional, di mana peringatan ini itu berkaitan dengan non-fungible token atau NFT, yaitu aset digital nih Tom Pro 2 yang menggunakan teknologi blockchain untuk merepresentasikan kepemilikan atau keunikan suatu aset digital. Dan yang keempat itu ada Hari Penghargaan Analis Kejahatan dan Intelijen Nasional di Amerika Serikat. Nah, peringatan ini itu ditujukan untuk mengapresiasi peran para analis dalam bidang kejahatan dan juga intelijen. Dan yang terakhir itu nomor 2, itu tuh Hari Kesadaran Gegar Otak Nasional di Amerika Serikat. Jadi peringatan ini tuh berlangsung gitu kan setiap Jumat pada pekan ketiga September dan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cedera otak, juga pentingnya informasi dan edukasi terkait gegar otak di tahun 2. Dan kelima peristiwa ini ya, ini tuh jadi bagian dari berbagai peringatan yang berlangsung setiap tanggal 20 September nih. Dan buat kamu juga Tom Pro 2 yang di tanggal 20 September itu bertambah umurnya yang mendapatkan apa ya, yang menjadikan hari jadi di hari ini Tom Pro 2, selamat ulang tahun buat kamu semua. Semoga aja di hari ini dan juga di umur yang baru ini ya Tom Pro 2, kamu tuh bisa bertambah semangat lagi, bisa panjang umurnya, sehat selalu, berkah di hidupnya ya Tom Pro 2 ya, dan amal-amalnya gitu bisa diterima. Dan juga buat Tom Pro 2 nih, di tanggal 20 September kira-kira Tom Pro 2 yang ulang tahun nih mau ngapain Tom Pro 2? Atau ada resolusi-resolusi baru di tahun yang ke-24, mungkin yang ke-25, atau mungkin di tahun yang baru ini Tom Pro 2? Resolusi apa nih yang kamu pengenin di tahun baru ini? Bisa tuh ngobrol-ngobrol Tom Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan Hainer pasti bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dan juga ngebagiin kamu info-info menarik ya Tom Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Jadi jangan sampai ganti frekuensi nih. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Spada sama Tom kita Pro 2. Dan kali ini nih, Haidar bakal ngebagiin kamu satu info unik Tom Pro 2 dari PT KAI Kereta Api Indonesia ya Tom Pro 2, atau KAI Persero nih, yang udah menyelesaikan pengerjaan kereta wisata The Nusantara Explorer. Dan kereta ini itu disebutkan ya jadi motivasi dan juga inovasi terbaru untuk menghadirkan pengalaman nih pada saat kita melakukan perjalanan wisata dengan memadukan antara keindahan alam dan juga budaya Indonesia di Tom Pro 2. Dan direktur utama dari KAI, Bobby Rashidin, itu mengatakan kalau misalkan The Nusantara Explorer ini itu dirancang untuk memberikan perjalanan gitu kan, pengalaman berbeda buat penumpangnya nih. Jadi sepanjang perjalanan nanti itu wisatawan ya Tom Pro 2 itu tuh bisa menikmati pemandangan alam dari jalur kereta, sekaligus juga bisa ngerasain gimana sih nuansa budaya Indonesia di dalam rangkaian keretanya sendiri nih. Jadi Bobby itu menjelaskan ya sama Pro 2 kalau misalkan pengembangan kereta wisata ini tuh merupakan tindak lanjut arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memadukan antara sektor transportasi, pariwisata, keindahan alam dan juga kebudayaan Nusantara. Dan menurut Bobby, kalau misalkan jalur kereta api di wilayah selatan Pulau Jawa itu tuh punya potensi wisata yang sangat besar. Jadi bisa dikembangin sebagai bagian dari pengalaman perjalanan menggunakan kereta di Tom Pro 2. Dan The Nusantara Explorer itu juga diharapkan ya bisa mendukung penguatan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia lewat perjalanan kereta api. Dan uji coba perjalanan The Nusantara Explorer ini tuh dilakukan dari rute Bandung-Jakarta di tanggal 18 kemarin Tom Pro 2. Jadi buat kamu nih ya, kamu misalkan mau merasakan gitu kan perjalanan dengan perpaduan antara budaya Indonesia dan juga wisata alam ya, bisa cobain nanti nih Tom Pro 2 kalau misalkan udah dibuka untuk umum untuk The Nusantara Explorer-nya. Dan buat Tom Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Dan setelah ini masih ada lagi info-info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua, teman Pro 2 sekalian dimanapun kalian berada. Dan buat kamu yang mau request di pagi hari ini, boleh banget langsung aja ya Tom Pro 2 ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

96,4 MHz Pro 2 RM Roket, teman-teman kamu dan Tom Pro 2. Kita kembali lagi di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan Tom Pro 2, siapa yang gak kenal sama Brad Pitt nih? Brad Pitt ya Tom Pro 2. Dan juga film dari World War Z. Dan dia nih, Brad Pitt akan kembali membintangi sequel film World War Z Tom Pro 2. Ini produksi sama Paramount. Dan proyek ini tuh kembali dikembangkan ya setelah sejumlah upaya sebelumnya nih buat ngehadirin lagi film lanjutan tidak

terrealisasi. Dan ini dilansir dari Variety tahun 2002, di mana yang akan menjadi saudara dari World War Z itu adalah saudara Edward Berger yang ditunjuk gitu kan untuk menggarap sequel ini. Dan Berger itu dikenal lewat film All Quiet on the Western Front and Conclave di tahun 2002. Dan skenario filmnya sendiri itu nanti bakal ditulis sama Dennis Kelly. Sementara untuk detail ceritanya itu masih dirahasiakan ya tahun 2002. Dan Brad Pitt juga akan terlibat kembali ini sebagai produser lewat perusahaan Plan B bareng-bareng sama Derek Gardner dan juga Jeremy Kleiner. Dan Edward Berger itu akan jadi produser eksekutifnya. Dan untuk film pertama dari World War Z tahun 2002 itu tuh dirilis di tahun 2013 nih. Udah hampir berapa tahun nih ya? 10 tahun ya, 13 tahun ya tahun 2002 ya. Berarti 13 tahun nih. Yang waktu itu tuh yang season pertamanya, waktu film pertama dari World War Z itu tuh disutradarai sama Mark Forster dan dibintangi sama Brad Pitt juga sebagai Gary Lamb di World War Z kemarin. Dan dia tuh sebagai mantan pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berusaha untuk menghentikan penyebaran pandemi zombie. Dan film ini tuh diadaptasi dari novel karya Max Brooks ya tahun 2002 dan meraih pendapatan lebih dari $540 juta Amerika Serikat secara global. Dan untuk pengembangan sequel dari World War Z ini tuh diumumin Paramount pada saat ajang CinemaCon tahun 2002 di bulan April kemarin. Jadi keterlibatan Brad Pitt dan juga Edward Berger gitu kan, itu tuh jadi perkembangan terbaru dalam upaya melanjutkan waralaba film ini tahun 2002. Jadi kita tunggu aja nih, kira-kira sequel dari World War Z ini tuh bakal seperti apa. Dan sama-sama juga dibintangin sama Brad Pitt ya tahun 2002. Kalau misalkan belum pernah nonton yang pertamanya, film pertama dari World War Z, ditonton dulu tahun 2002 biar kita tahu gimana sih dunia pada saat pandemi zombie ini tuh terjadi. Permulaannya ya tahun 2002. Dan Haidar juga udah gak sabar sih kalau misalkan sequel dari World War Z ini tuh bakal keluar lagi gitu kan. Gak disangka-sangka aja gitu. Dan kalau misalkan kamu nih tahun 2002 untuk melihat ada pandemi zombie gitu kan tahun 2002, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin duluan? Kalau misalkan Haidar sendiri sih ya, kalau misalkan terjadi seperti itu, ini misalkan film ya, tahun 2002 ini di film gitu kan, sesuatu yang gak akan mungkin terjadi. Jadi kalau misalkan ada zombie ini tahun 2002, kemungkinan besar Haidar bakal gak bikin shelter gitu loh. Terus penuh sama makanan gitu kan, cari-cari makanan, itu gak sih tahun 2002 yang bikin kalau misalkan jiwa survival kita tuh bisa dikembangkan lagi gitu, bisa di benar-benar diperluas gitu tahun 2002. Jadi pada saat itu terjadi gitu kan, kira-kira kalau buat kamu sendiri nih, kamu bakal ngelakuin apa terlebih dahulu? Kita ngobrol-ngobrol bareng tahun 2002 lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan setelah ini ada info menarik lagi tahun 2002, tapi ini datang dari Lim Yuna tahun 2002 dari SNSD yang akan main film dan memerankan karakter ahli patologi forensik di film Unnatural. Dan setelah ini bakal ada bagian untuk info selengkapnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

96,4 MHz Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu dan Tom Pro 2. Kita ada lagi, kita balik lagi di Spada sama Pak Tom Pro 2. Dan kali ini nih, Haider bakal ngebawain kamu info dari dunia film lagi Tom Pro 2. Tapi ini salah satu pemerannya itu akan dari salah satu girl brand Tom Pro 2, dimana dari SNSD nih, dimana Lim Yuna itu resmi membintangi drama Korea terbaru nih dengan judul Unnatural, yang dijadwalkan akan tayang di tahun 2027 nanti. Jadi di drama Unnatural ini tuh, Yuna itu bakal memerankan Song Deun, jadi seorang ahli patologi forensik yang menyelidiki berbagai kasus kematian yang gak wajar nih. Jadi drama ini tuh bakal bergenre misteri medis dan merupakan remake dan re-serial Jepang yang berjudul sama nih, Unnatural juga, yang udah meraih sejumlah penghargaan. Dan Song Do-un ini tuh digambarkan sebagai sosok yang tenang dan tegas ya Tom Pro 2, tapi punya juga sisi hangatnya sama peduli terhadap orang lain. Jadi pada saat menjalankan tugasnya nih, Song Do-un ini tuh melakukan pemeriksaan forensik secara teliti untuk menemukan petunjuk dan juga mengungkapkan fakta di balik setiap kasus dari yang ada. Dan tim produksinya ini nyebutin kalau misalkan karakter Song Do-un ini tuh akan memperlihatkan sisi humanisnya sekaligus juga keteguhan dalam menghadapi berbagai situasi sulit nih. Jadi kehadiran Lim Yuna gitu kan diharapkan itu bisa memberikan warna baru dalam adaptasi versi Koreanya, dengan tetap mempertahankan kisah utama tentang penyelidikan kematian yang gak wajar. Dan untuk Unnatural sendiri itu kan akan dijadwalkan tayang di 2027 nanti ya Tom Pro 2 ya, lewat TVN nih, dengan Yuna sebagai pemeran utamanya. Jadi kita tunggu aja nih Tom Pro 2, kira-kira ya seperti apa, apakah sesuai dengan apa yang ada di remake-nya atau ada bumbu-bumbu lain yang akan ditaruh di versi Koreanya dari Unnatural ini. Kita tunggu aja Tom Pro 2 di tahun 2027 nanti. Dan Tom Pro 2 itu tadi info ketiga yang Haider bagi buat kamu semua di pagi hari ini. Dan setelah ini di jam 8 nanti lewat 30 menit, kita akan bergabung dengan stasiun meteorologi Mopah Merauke di Tom Pro 2 untuk mengetahui info cuaca di hari ini di untuk Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat Tom Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Dan teman Pro2, kita kembali lagi di Spada sama pagi teman Pro2, dan kita sudah masuk di segmen info cuaca nih. Dan sudah bergabung dengan kita salah satu perkirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Rifandi. Selamat pagi Kak Rifandi.
4: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
3: Gimana kabarnya hari ini Kak?
4: Alhamdulillah sehat Kak.
3: Alhamdulillah. Baik, Kak Rifandi silakan untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam segmen informasi perakiraan cuaca edisi hari ini, Minggu 20 September 2026, bersama saya Rifandi Anduristi, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari ini, cuaca di Kabupaten Merauke diperkirakan akan cerah berawan, siang hari berawan, malam kembali cerah berawan, dan dini harinya akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 51 sampai dengan 91%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar di antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Kepada seluruh teman Pro2 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di darat maupun wilayah perairan di Papua Selatan yang dapat berdampak kepada peningkatan tinggi gelombang. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairannya Sudarso. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Kemudian ada perairan Merauke, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan yang terakhir di sini ada Laut Arafuru, yang hari ini gelombangnya diperkirakan cukup tinggi, berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Selanjutnya kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang, yang pertama itu pada ketinggian 4,7 meter pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 3,9 meter pada jam 07.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk informasi surutnya, saat ini juga terjadi 2 kali surut minimum, yang pertama pada ketinggian 2,9 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,1 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian cuaca esok hari Senin 21 September 2026 diperkirakan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Rifandi atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan Kak Rifandi.
4: Baik, terima kasih Kak Hidar.
3: Terima kasih Kak Rifandi. Dan nomor Pro2, baru aja kita dengerin ya, satlas perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Rifandi, atas laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Dan teman Pro2, Haider masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Jadi buat teman Pro2, jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

96,4 MHz Pro 2 Radio Broke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Berakhir sudah untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah mendengarkan. Dan juga thank you juga buat teman-teman yang udah request ya di pagi hari ini. Semoga aja lagu-lagu yang Hunter bisa bawain, yang udah bawain gitu ya, bisa menambahkan mood kamu semua di pagi hari ini. Dan juga semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin buat kamu ini bisa bernambah wawasan dan juga bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan selain itu teman Pro 2, kita bakal bareng-bareng mendengarkan Kidung Rohani ya, dari jam 9 sampai jam 10 nanti. Abis itu ada lagu Indonesia Raya dan Haidar bakal kembali lagi untuk memberikan kamu info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Rocky, teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.